Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya?